0: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kujilava mangwani maaplikativu lumu ka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washikota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, ti kompone ta shikota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, hekutirisa a conta ya kompone. Akavanhu, mahala kurumela ti chapau, kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, washikota kuhukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichi hatla.
1: Singaraz ni 14 minutos, 15 muka mraza mungi seti.
2: Rishi lebagaina, vitora mina himina Chris, General Muska, 15 muka.
1: Kingle muka hakunene kasi hachiselane hekwala hunge gute zimbaya hunge gichile gichile bon dia Mozambique
3: Kingle muka RM bon dia

0: Mangalanyi va progrevo radio Msambiki masoko kwerno zuva aro nyamasi e chirongo munacho viki zuva aro chi ma kumaviri noma nomwe kuno nomweji wakatutu gorero suru suviri noma kore nukwana kutama kumaviri noma tanatu msoro wawo akuno zwanika kushtanga kuna zwalino ro nyamasi pa viri chiro kisiku nomserepeti ukuru no zwi msaho 2020 is September. Tinozo veringa ongo kutanga kuguma nyamasi ko vafana no vasikane vokuza kubudira mukati muchigaba cho chigumi na ndandatu cho mpikizano jokuvangisa muviri maperere muzvikora uyi musoro wemasoko kwapi arungu twapo marikuza kwaverengwa ndini Armindo Masingi kumuchinjo mbepa kuna Rofina mundau ngovero tinoti masherengu makwanja anodikana. Zvikwata zvizhinji zvavatambi vombira mudistrito roZavala kumuterero kweino provinsi yeNyambane ngozva zviri kuwanika mukati mokuzvirongerera kushinga sarisure ari wese muntu kuti vazove vachibudirira ngo mpanda mahwe mukati muserepete ukuru unozoitika ngokumhiri kuvhiki muserepete mbira unozwi msaho chimwe kozvikwata zviri kuwanika mukati mokuzvirongerera chinozwi chikora sekundaria Grasa Michel chokisiku kwapi kuri kurehwa kuti basa rokuzvirongerera nokuparatisa richiri kufamba ngomupanda mahwe kunyangwe hazvo kushotika kochimwe nochimweni izvaro hazvivahuriji sure enga kureva kwo mujijisi Elsmira Gove warikwanika pamberi pokuzvirongerera ko makumaviri ovajich vavarikwanika vachivetera kuti ngomusabudu vanozo vavachikumbidza zvavarikwanika vachijija vaElsmira Gove vareva kuti kushotika akombira pamwepo nongoma jakona hazvichiba kuvahurijira sure mukati mokuzvirongerera kwavo ngotivona vakava vashashira besero ngopa bauhwa rozvijijo ngopa chiniro distritu kuri kuva kusvikokwa nokukumbirwa kuna wese uye ari kuzwa soko iriwari kuna Mutundu Jese kuti uchiriwo mukuvo kuti vagogome ngomusabudu vabudirire paganhwa rokumatira ndeke kwape kunozotambira vazhinji vee vanozobudirira ngojokurija mbira ngatizwenyi mazwi avo vamaina Elsmira Gov.
1: Kwa fambatiro, kambi hita juwona kwa seni ya kasi idia vinti seti kei ate idia vinti novi. Ama tishumata mahiku juwona. Hatiru wa famba hila kukulaweka kuhiko.
2: Usama lima ngana muta mgunzisa la chikole ni akuchaye nuku kina timbi.
1: Jaya nani singwanu. Etlanu wa malembi na hewa gunzisa akuchaya nuku kina.
2: Makono usami tzakisa hilezi wa maha kuluku mumaha sholu.
1: Zvatsakisa ngovu hikusa kasi avana na vazvikota kuva vativa ku kasi atumbunuku wa hina kasi wihi wako se vakula laha katumbunuku na vazviona zvaku kasi kuna nilisima
2: chilaini munhu chingasa lako ndzativa ku zvikona zvikaratu kani lezvi azvikaratu lezvi azvimikuvikisi azvimurerekisi kasi vahumelela hekiki vanyingi vataona mihlakano leyi dia vintage vintage vintage
1: hambi loko hi konzvikarato hina hina ni kiki mejimo ya ku hi simama na hi tira atirilo kasi atirilo hi wana uyikombisa zwa ku kasi hina bembe hi va macho hi va chopi hi va chopi lava o talenta o tengo hi kombisa atumbunuku wa hina
0: ku verikata kwa Elsmira Gove na kuri mumwe ku vazhinji vaiva vanozobudirira ngo kumhiri kuvhikirino kubvira nyamasi uno chirongo muna dakara sabudu ngojoku chereka jehokokirira koma kumatatu makore kushitambwa mbira ichi chete kuna vachopeti ichipindira mberi nawo masoko palino zuva aro nyamasi davira nyiti ireve kuti muno muprovinsia ndikona kunozowanika kushitanga nobasa rokufafajira nyumba kuitira kuhwisana ano mutunga jinopera Spanyola ipedopo mazana maviri noma kuma mvumbamwe ozuru onyumba jinozo ofafajihwa mukati murino ogore inyumba joma distritu omuine Zavala inyarreme zhangamo morumbe nemasinga nomadhorobha oinyambane nomashishi mutungamiriri uchigiridha chinomurirango jokuhwisana nondenda yospanyola pamabasa ohome muno muprovinsi yainyambane vareva kuti pedopo churu no kana kuti vareva kuti 1 milhão

Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, Danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldamburi. Kanyana mbaga nereke nyoma gama ni mungu ditemwa buhuni. Vali nyufugula kusili sangu vali. Fugula, fugula. Zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega, zega. Gau ya jase. Ka, ka, ka. Nyagu uwe yoyo.

0: Kepa, Juma, jau hungelede muchkiteru wago.
1: Ah, Saidi, eningu tsuka ngilala nyamba mwende ya kukitele kuzi tsuna. Ah, pali tonga nyali kongolo eni nyakutimisa mwendra.
0: Ah, nenengide kupimisa karati nyanga u. Nyepete nyiswana ken esinyalu tugezi, singu vindra kuchipireza. Yaje kongolo kamukuli sini sini. Kuku ularandrani nyamwendra nyakufikele tsuna. Upopoli wala yali tonga. Aholo utifikele kama duwari nyetetezi. Kani lisini lo?
1: Ah, lisini. Maduwari nyetetezi. Mwihidika kamu nyamba natiba. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
0: Lisini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nya mwenda nya kufikele zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazizenzi.
1: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivikele jikati getabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosega gilu, nyakweta kubimba mwende, yako vikili kudu tuna pe.
0: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamwenda nyakufikele zitsuna, watabu mwaga, uzulu mukele kama duwari nyazezeze. Meitubu nyamudahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
2: Malaria, fall and fall.

0: najikatnya kuhira na izawara antoni gasugu watahibu isi ya mihungu nyama hungu kujitonga hiru sili izawara kuyebika sinda kumamanago kuzudazwarashu
1: Ingolosa Nelson Francisco mungisi wa radio Msambiki ikati manika kuina kuresa mahungu aya inatakutaka neketu nranga au kabineti provincial nga kumbata korupsan kuyemu ya ingambani ki eye imanika wakasi ina kuromundrani inya kuverea kutitisi watangeli nya ukari nya kulumbizi nranga inya utumikeli inya kutalangani kuyemu ya ingambani awolu narivato mu ama nikide kuna kutibetumu nya kuyal sigaradzo nya ku ndravandri mwendo kuba yu Mama. Inaresa mambi aya mataku matatisa musa wukayo kuyemo ya kipandi ya zavala mitzawa nyakwela ni uembi ambaru uhani ya zimbira kimanika kundra nyakulungi seri kawunya kwa zomanika ndra nyaganu nyamsau una pia kulti unya unakirika kumau pia ninyasumana. Sumana. Miungu basi ni mambi inaresa kwetele kuhikati nya zide isharish.
0: Mungu ni gasi hima vire de kujikati yonye zadesha ini mambi kuwe hita mama na mana kurapide na ni 9 hours ni 13 minutes.
2: A dinâmica matinal. Magazine ya kunya zimindru kukira zi 9 kukira zi 11 hours. A dinâmica matinal.

0: Xanduleca, Leca Curira, Ganiga Curira, 9 horas e 35 minutos. Ago Manega si Anago Kuiriga Curira Coru. Uriambo no Mutinha Congola, bastamos sananis na Peguriani, Uru Papayari, Aguma Manuari, Agu Hingaguriani, Tubas, Nguanakara, Jabutaguzi Parga, Sukoza, Guve, Sananisus, Manegas Nagu, Tia, Sisi, Kalunguzu, Guve. Simarekani suni rerema yeyi nyakuwa na umutu kongoro nugu rira. Kwa na kungaraza kumbari ya buona uri njikaraza nyokare. Hulu fata kuzipara fure. 9:36.
1: Epa, Juma, ja umungelede mchikiteru wago.
2: Saidi, kani ngunzu kani rara nyamba mwende ya ufitele kuzi tuna. Pali tonga nyari kongolo yeni nyakutimisa mwendra.
1: Anene ngiri kupimisa karati nyangawo. Nyipete nyiswana ken esinyalutugeze singuvindra kuchipiredza. Yaje kongolo kamukulisini sine. Kuku ularandrani nyamwendra nyakuvekeledze tsona. Upo pano kwa leli tonga aholo utifikela kamadwali nyadzedzedze kana lisini lo.
2: Ah lisini. Madwali nyadzedzedze. Oi, diga kamunyamba na tiva, ambari nyahongoli hea tu mape, ambari sana na, singu tsuka se palega uhongoshu kwa tunu.
1: Risi, nika mkiloro. Eni, ningamu yangu, manga zwangu sana sangu sa tawu. Hagu lala nrani nya muendra nya kufikeli zitsuna, simbari kakupana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate, hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Wako hivi kira jikati jatabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku jatabu. Nyamba hosi ya kagilu. Nyamba yata kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Dada uti kwa tabu. Ndrani nyamwenda nyako vikili tuna. WhatsApp mwaka udzulu mukere kama dwali nyadzedzedze me tumu nyaudani yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria for the border malaria for yeah vamos todos nos proteger
4: pero wolo na verdade yiji moji garzao ku mitekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana kambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti shukuka na wichedza kunyina ipya kwai yomulisa iluni ngo ngira kwa ene kunjima iyi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza iyi yomulisa uningo wako asa he ungulo wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapodza finasa
5: mwama mwama
6: Nzumba
7: Nganyi huli Nganyi huli ya
6: Nganyi wone kusela suro
7: yeah.
6: Mape mu yango
7: Exactamente
6: yeah.

0: Mwengi sora de Moçambique, Lucide Gamahungu Yatsimindu, Litsimunha 27, e Macunha Gosto Maga, em 2026. Gabinete, a Undranga Itabuna Conelea, Gostukamedzinho Kelani, Nudambani, Kuyamuya, Uminambani, Kimanika Ogasi, Inagutumisana, Nvatangel Nyokar, Nyabuns and Dranga Tumikeri, Nyokar Gambi, Dranga Kipandi, Yambani, Aulubari, Gasi, Watagwana Woods Beds, Drani, Nyawemesi, Tukamedzinho Kelani, Nuguba, Yuma, Umiyaz and Dranga Tumikeri, Watagasi, Vanaku, Tangia Umu, Ngura Samambe, Mataku Yamuka District, Nyasoro, Ai Matagma. Tsamusa kukai kunguta unagurele ya sigaratu ni madwari ama tukabuka sima tumbunuka kabunya kumahotelu na marumo kako inyakwadi nitawa nya tumbunuku kukia mkia distritu ya zavala mkipani kulike nyambani kima nika undrani nya udungiseli kabunya kodza maneka wanagureza kama kabunya kwadi miaganu yawe undrani nya festival msao inakireka kukuma upeyani nya sumana Kaimong ayamungi simarisoka kikati yegi. Zoro Antonio, kumoko Nibiru Matsalomau, ngusuwe ya uingi si nyawadi. Inapea kurasa luhungu eli, litagu itatamusa ukilu kuyamo ya distrito nya soro mkipanu kulike nyambani, unguta unakuraleya si tukamezu nya madwali, ayama tuka kumatumbunuka kumungu nya kumahotelu na marumali kapu nya kwadi ureleya gogu. So kuya kamu kuzunguzi nra nya tumuta huo unawikirega nya kuningeli hebu zelu umu nya miganga kapu nya kodzu huwa atomanega wanakulanduisa mahotelu yali nya yadi weta ukeza. Kuwa mikima miraru, mwendo miaka miraru, ibindegu, sauleza kisiku waduwana kamu kungutaku na kurele isi tukamedusisi, kanga ipima nyesu, nrani nga mwaka yoyo ikunawo, uwona lalubasi tengo nya 38, akumakuma raru, nilipandri na siraru isi tukamedzu, akunya wetu kufananisa, ni wakikati nga kufani nga mwaka obedegu, kumu kumandikideko kuna kuwaneledwa lipandri magumi nya isu. Utala kamu nga isi garadu sisi kisima nikide gosi na kuwanega au huna kukumbwa kubabali nga kutukoma konani ndrani ga district yegi ya Nyasoro mungu ya ya magane dwe kuhuli kasi ya taku na kuwanele kaku nga mahozero kuwa mitumio dae kuyema kipandi hile unijeni tu sitoli awa tsa musideo kwa itumu yoyo nye kuningeli nye hebu zero. Unguta unakusimama wana kuningela kamu umu nye miganga. Ahulu makungu kuyari nye kodzu maneka unakubezo isigaradzu sisi. Hebu zero yei ya ukumba kamu kuzunguzu wavili kabu nye kodzu maneka wana kuoneleya ambaru hula ndisa mahudzeli yari nye yadi ga sanana sawe. Ndranga itago inakuonele ya ambaru nungu sama kudwana nukupeza sigaradzu ya kwela ni udambani. Kutupisa unku yemu ya umu inyambani ki eye imanika kwa inakutumisana. Ni matangeli nyakukari nyakulumbi zindranga nyakutumikiri kuyemu ya umu inyambani. Valoma nikide ukasi vanaku emeya kwa situka mezo nyakwela ni nukuba nyakuma. Sigaradzu sisi kisi manikidea kukasi si na kukumba valiwata kwa na kutumisana ni yuma umu ya zindranga nya utumikili nya kutsalangani avu kutunonu wago avu nya uduke umu ya zindranga nya udahi patanu gambe ni umu ya zindranga nya uhivuli ugoma nega ava kuna kukumba alikumi mwendo kupinda alikumi vatangeli nya zindranga nya utumikili nya kulumbikamu mitumu nya sevulu patani ni mitumu nya udahi vamanikidea kasi wana kutibetza abu nya iso stuka mezu sisi kukaralu kuranda mlitu litago kuwa mitumu itago ina kuwanele ya kwa sidagaradzu nyo ya nudambani kuhia mkenge mbani Sergio Peni samusidu kuyivatwava gama tsi kumatago kona manikago ndrani nya kutetiswi hiwa mwa hina kusimama ni kumuninga mahungu umukipanguli ya inyambani ava wakumbwago kuzipurujeto idzu zumbidwego aulusu na kuyabu nyampasa zelu utawu na uduka ku sazol wanguleza kutaka kumahungu kasi nyatungu hezu utawu unakoneka kuyemo yaspandri sa pandi ka ipandi yamaluvani kanga ipimanyeso singi sva basta go sina kuyirega awul satsa usina kuyabo nya I project ye yim amono ze project ze tsita kudzina kumba sina kuye abo ga imitumu nya sazol ze project ze dzim dzingutakamwe dzina kuninga pasedzero ka bunya kupai dzinranga nya uyevuli ndrani gambe nya mitumu ya kuyalaniwa anzi sinyamati ambari nubahi nya dzinranga nya udahi Rakikati hiya hingura saaya inyakwira ni tumbunuku. Mitsa wanya utsalangani nyawukirinya tumbunuku yemo ya district ya Zavala mukipanguli ya inyambani ki eitago ina kudungiseya. Gaskodza manega wana kuledza kamukavu nyawadi kuwaisa wasiti kundrani nyakwira ni nuhani ambari nuwombi nga zimbira. Auluka soka nyakavu nyahaganu msau. Unakirika kukuma kufeyani inyasumana. Mitumu ya Raji Msambiki kima nihideko inakubudi sana. Nivagiri inya utumbunuku kuhipima nyesu ga eskola sekundari ya Grasa Michelle ya kipandri ya kisiku. Avo nranika utza wa yoyu vaganide ukawe. Simbaru uruwa kumali kabunya wadiwe neya kabunya materiali ya koyoko zimanikawa na kumatumisa nranika uliezi nya uhaninya zimbira. Avo kama buli mwane banguta wana kudongi seya gasuko za wamanega wana kuleza kavo inyakwadi. El Simira Goff mutengeli nya uitza wayoyo wandranga yeye nya uyevuli tsamusidi kukwe weta ukeza kavo inyadungi seya watahu wana kukira wangu kwa dokawe ndranikamwe nya msahu wana manega wana kuleza kuzinzia zili nya zadi. Abanga kanye kuye kumanega siwuna kuumbidwe utsa wayoyo ndrani nyandranga yeyi nyawivuli satsavu so mundrani yakodzi hum sanana anisi manega sina kudandra ahulu sina kuti uhana ambari uwomba kabu nya uyakani yoyo nya adzimbira
1: kwa fambatiro kambi hita zvivona kwa sini akasi idia 27 k ati dia 29 ama tihlumata ma hikuzvona atiri wa famba hela ku kulaveka kwiko.
2: Sama le mangana muta mugonzisa la chikoleni aku chai no kukina timbi.
1: Jana ni singwanu. Etlanu wa malembe na hewa gonzisa aku chaya ni kukina.
2: Makono zami takisa lezi wa maha kuluku mu maha sholo.
1: Jaza kisa ngovu. Eko sakasi avana na vajukota kuvativa ku kasi atumbunuku wa hina kasi wihi wako. Se vakula la haka tumbunuku na wajona jwako eh kasi kuna nilisima.
2: Chila ilu muni jinga salako. Ndzati waku zvikona zvikaratu kani leswi a zvikaratu leswi a zvimi khuvikisi a zvimi rerekisi kasi va humelela hi khiki vanyingi va ta vona mihlakano leyi hi dia 27 ndo
1: hambi loko hi kona zvikaratu hina hina ni khiki mejimu ya ku hi simama na hi tirha a tirhi lowu kasi a tirhi lowu hi wona wu hi kombisa zvaku kasi hina bembe hi va machoo hi va copi Hiva chupi lava o talento tengo hikombisa atumbunuku wa hina.
0: Else Miragov mutangeli patano mutsungu pedzisi gambe nya uitsawa wa eskola sekundaria Grasa Michelle kuyamwe kipandi ya kisiku na takane ya mailanu kabunya udungiseli kabunya kodzo uye vamaneka ndrani nyaganu msahu mwingi swaragi Msambiki kaimongo aya himarisde kwa kikati yeye Isauro Antonio Bernard Salomão Tsalani.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

Mungkin suara tim Sambiki lo sila, wujan ka mitomu ko getonga yang nak ni selambu sangat segala muhuno selambunya mana muhuno, ina ni 27 nya Agost makanya 2026. Mitomu ko getonga yang ko pelak kalau je kat ni 15 ni 54 minit aku sebalik itu selam samun sebenarnya selambunya sadi, ubah ambika radim Sambiki.

ngeli lunya manyamanya vangi vakurumoka mapangu yali nyaka radzi nguzo rangani kasukodzi mamai kuri kutulalikana akutulalikana kuhako kupama akutulalikana kuhako kugovadwa gilini gila jigirago kukwane gipapa dzumera ukoluwe udirigisi wana uwe umwaru kiyako unyajiwe nranganimu chaspero kutaninga lito baba nyamai warakawu nyipaseni gritu da mulher kujiputukeze nyipaseni kawuye kuru kutani sekan nranganimu webeto zipamo na nyuwana kusanana ferudo kumalito sanana sewengisa warongo vangu vangu vangu roya zinroi warongo vangu kununga kudubasi nyuwamu ugazi

0: Wiyan wiyan wiyan wiyan hagrosa kuga rigoro humogunyirizako gawatsabu mwingi sinyagoreje ahipwago kuga ayikatiyeje ikatiga sihipera kunyi longoro kwa kunyagoreje haganega sikuga longoro kunya inyambane e ritmu longoro kuhikoreserako aba kuga mana nyumana higupindiraga si kuga mu uvuru na yugukitu hidebalerega uwe mwingi sihibera kuga kwa kunyambana lesesa hagujira isi kuba hitagutsakisa kuba hitaguhanisa kuga litsugura muhunu kukararo na yugukitu karanyi etu hinakubangaradze kabunya longoro kwa muhuno unabangaradzwa kene Jeremie Francisco karakasima kuhikisani nya longoro ku
1: inyambane en ritmo
0: kukararu mwingi sinyagoreji hinga sibu hinzo nyi longro kwatu hinaveta kamu goro sana kuga ihizimba ngule ni gasi hiadzega jizimba jimwejo himana na gasi goro sana tijo kubahitabela ndrani ya longro kwatu na hizakini

hipodi kasi kizimbaji jinga manegana hiukoro sana chiju ngasuko baadhi mwingi sukuwe kizimbaji mwezi basi banga hiresera kizimbaji jinga manegana hizeka kizimbaji kasi jinga manegana hiku pizza chiju hambari kitu na hiukoro sana chiju abanya rongoro kuwatu kuweza chiso hinga rangi singi sizimba abako ba hiresera kuga litugula muhuno hudi kabasi hiresera sizimba kuko o handrongoro kunyagiro basi kuga sizimba hujiro kasi kuga sizimba humo kunywa embe wakona wa umu gaya inyambane haganera kasi kuga ba embe wa umu gaya inyambane muhunu gambi hirambini mu embe moyo huwa hita hinjara na imaburu abanya rongoro kuwatu uwa muzu udisa mungisi kumu embe wa haya angarambwa kuga litugula muhunu kuga litugula muhunu hidi endra kasi hongora kaya kawa bigger boss leo crazy bega es huwa hiramba mu embe hita hinjara kuna imaburu kuga litugula muhunu weza chiso mu embe oyu ataku kuga yupandrigiri ya matiti kuga lisine alujara kuga umule matiti mu embe hinga muramba kuga litugula muhunu hinga sibili kasi ndrani nya maburu na ye Hina beta kamu kasi kitu anga bera kasi kuka jizimba jumwe juu yae Kukurande la kasi hina tahingera mabulu nyumu embio

0: Yizimba yeje hingari yimanago yizimba kasi jamu embe hinga muramba kugali tsugula muhuno kuwa hita hingira na yumaburu. Kanga yuzu nyingagane kizu keni muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Rinara inu ira pera kuga biji majahandri bije bose ahihunga kuku bije bose. Hira pera kugasi kuga biji litalimbilina. Hina veta kasi utaziti kuga biji manu ui hinga muramba kuga litsugula muhuno kusi handri bije bose kasi kuga biji manu. Hinga sitadisi linya reyer hina veta kamu kuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yeyi. Kuga yikatijeji hina gulo ose kitu hoya hoya. Awara di Musambiki hititi ya inyomban umwengi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga litsugula muhunu.
1: Linarango keni Big Star kapa W nyi kiwele kia matiti nyamba na momo.
0: Linali lina nyau embi o mwende lina nyama pasi?
1: Lina nyau embi mash tamigi zinidi pia ka linarango la shukwatu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumanu?
1: Stelio Andre Ninga dusa mali na ya nyuma padel kara star jale kwa za kumbura kwa adini te bigi nyubi te kapa double.
0: Biji urubeta kumburis?
1: Kids.
0: Kati biji kanruwe ka matiti omu kasi biga bossi vanji wa biji kasi matiti mungwa.
1: Yeah. Jale wa biga bossi kome da nda tawe wada hatabu ja ungona nda muli nyakulubia imweyo nda umalina uzi hateka muzi nengaya momo ja kabinga bitatu ula kira pa malina kaya momo ja dipuj nyamatiku na magubindi.
0: Kada mutarizega ubiji agama telinarai.
1: Telinarai kwa zuzumburisa.
0: Kuga jupungwana jinyo uimbi jukupo hedi karini nurinyitanga mune jukupere karini kasi jupungwana jinyo uimbi.
1: Epa jupungwana jigali na jinyo pede. Porque nyugu ndunduga na ingari ni na inga banya na mama wangu na ingari janana. Na inga kukubete donguzu kwa mba sikote ya jina. Ja nyibinda peka mkukuti moyo na nyikakumba nane. Na yopu nyikaditepu wa nanyana kumba nane. Nyiti moyo pwana kumand dance. Anyitugula kwenyungu embele. Kuyanga nyizeka janyi yisa shtuda nyi gravare zinzi moza tabu nyibi. Nyibuwe gambi matisi unu nyingavele kwa umu. Nyitati Claire B. Hipea kutumi sana ni Claire B. Andika ulu.
0: Ugani kupereka buka Manu Dennis. Manu Dennis handruwa mulu matiti.
1: Nada kwa kumba nani. Manu Dennis kwa kumba nani.
0: Uwele juu umuliga ya matiti. Ukuwa kumatiti. Uhungwa na kumba nani. Kumba nani uduhungwa kukoya emba. O mwendo udia kara ii. Udia mumana ii. Nuka ii.
1: Nanyika jidu uka ii kukuhibu.
0: Uduka kumba nani kukuhibu.
1: Aha.
0: Kabuja unga ya dandrisa kasi lorua kuhunya uimbi.
1: Kitu.
0: Kugali tukunya kupele kwa bomu uli studio. Kasanga uka razera. Kasanga uma nangana na sugule melera. Kugali tembura kunya kupele. Ambari kini kugali kutepa kwa kunya kupele.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai yu kiro karini. Debo yi kina ponyo puto kwa mbele. Yidiri ni disku yangu. Puri nipeli tabu hili nya zidisku kwa mwili. Yidiri disku yangu nya instrumentali nya unaya kandera isu. Nyabuwa yi nyumu kwa mbeke. Nyo puto mbele kwa inada disku yi. Kaya organizar ili ino yore nzimu. Alova uye. Anyi kire zimeludia. Anyi gravari. Yiduga nzimu.
0: Kizu litembura kuli lize kupuana nyi melodia ile angalowa nyi sasa busanga kuninga kuba ujira nzimu
1: uyu kuyanga nyi pasedze opera yizwe duga nzimu kamo porque me inangaria na ipeni na ingaria na so ki kuku emba na nyema na nyema na nyema porque pa video ngara
0: kukuduka kubale nya yizimba jiri ya kunya kupele uwidi kuta jira cha kuwenga o aninga upeta kambi kukuseza padukwana o mwenye yeah. Udize kuduka kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma
1: nada nyipede kuhunye anyigire du ashiki kwa aturanga nyigire janyibi nyikuwa kinyo ya nyitapewe po maputu ini nye ema tepu nyinga po maputu ini nyu ya matisineno ja tepu nyinga tapeleza gambi ja kunu nini nuclear B nyigire nuclear B antika ulu kama haa so kikinyoba nye emba na nye emba na nye emba na nye emba.
0: Hina kitu kakile rubi ubuhini na uvizidu.
1: Nidu uvizidu jani. Uvizidu kini nzimu pia do karini, ulo wa karini, ya mbele do karini, zanyi ndu usiti sasa.
0: Kitu nga mbele kasi kukamu wakona, unga mbele ndrani ya tumu unya uimbi. Kukudikane basi kukue, upedu nga rugia nana, ambari kini upedu kumbanane, kukamu wakamunu unga pela kasi kamu kuembi.
1: Pedu mbele kudujumiliza seish.
0: Kukaa dujumili za seish kara kasi mwaka uu hiku nao, unga kuemba.
1: Nyinga kuemba. Ulu kamu nidi uya prikidezi final duan pasadu antika ulu. Nidi uya kamu kukuta embele kamu zizi mwenyezari.
0: Nga kani rakasi kukaa miyaka ilu unga kara kumbanani. Nukupase zero kasi kukaa produturu wa kunya kupele. Udumani yidu nukufufu mamuli kumbanani.
1: Kumbanani yidu yiru nilina yidu kufufu mide kamu mwuli. So kimerikadu nya yukongoli kinga te kukistari na nyugide eno matiti.
0: Wautuka wele kumbananu wajira jimoto. Kaba wemberopan ava unundidi kasi uhiko brata pawa. Kitu inga kudandrisa wakaya kumbananu. O kaba hungora kuku inuja nyomu kasi abunyali dropali nyali kongoru. Nyoma titi.
1: Nada. Parikumagonga vea nyigaridi zinze mzimbili kwa za final duanu. Womi banyi panya na umatsi zome mbere pada zume kiamano pon kia big star ambe pon big star ko kumbana ani ande mane ka desavensa pon nada ko matsi itsi pon nada ko kumbana ande komu era mo mbere inga singa jera so ata nyu tsoga singa so kuta ko hanyi kene nada enya kuta ko maji ni kade kumbana ani kene wa moe pero ande pon nada uli mumbe uyu mumbe kene nada kene wa moe ni kade inya pedo mbere e enda woma nyi tupo nyo kai woma nyi tupo nyo kai maji ni kai wangu kene
0: kizu wangu zipwa karini wangu ranwa kumbana ani kuwea ajira jumoto nudu kunywa hungora balega siringa pera abuli temburangu na kane karatu wogu zipwa karini
1: ningu zipwa kama ningu mapo matanza kuna nyoro mwei na nyoro embele prisa sabusu pelede ii kudivali gaya unga umu unga pele umu
0: abu kanedu kumamaya do kukuweta kumahungu nyaku uomba sikotera wara kenga takupwa kuubeninzia inya uimbiriri alinya kuomba kusikotera ubeisha kumunya zukuruna adzipwa karini yena ndinga manaka jana yirega
1: epa adzipwa de matsanze ka mu pori kuma kupena kwa so ri pheu ku ya na da so sino yiro sevu leso no pana na de nyongongo shiko tuno ku kupfala ku embelese mana pana e kandi party yango yo pringi du yira satsa nyihevu na nyongongo shiko tuno na nyembele na nyoya ga final semana yira de so zango yo vacha yo chate bu nyongongo li shiko tuno yido ngongo shiko tuno yepo
0: nga embela ga si ku ga sizimba sa ku embago sizimba muni u resago kisa simwesa bo emba kumbana u emba ku matsitsi ga si ku ga tipu ya kone sizimba
1: ah kidzo pasado nya mbani mu mune mara benta ja u loko mu mercado nya muziki ngo chicha ku hene mapiano kha eme ku hwana ngo bayira mapiano ngo bayira pasado ngo bayira mara benta majungu dzungudzo nyo yira pasado
0: wajira pasado hayi gizimba yi nya rap nya ku beta ku hana we dzinyara izimba nya nya watu vapya wa uru anijwe jungumane ka kasinu kujikhanda
1: nyangu the manjikanye geringa rap total kuyera mapiano u repari nyana pale ujira pasada u repari nyana pale kiso basime banyira manjikandi iso simpedi mwakunga pe makupeni nyamba konga pe ashi dzinzemu dzitaru nyanga the basi
0: kuku sikedza sizimba sako kujebe jimane ka kunaju kukusedza ndrani nyau embiriru wako hakane kwa siku kwa mapiano hakane kwa siku kwa isisimisi zimba
1: pasada ya pasada kabu nyuguni distake nye kongolunguzi
0: kakali nubede kamu ndrani nya tumu nyau imbi unga embe la kusizimba singani unasu ukujera unga pela kuembakara uru
1: kwa ntanya lisine kanyinge uembe kanyiziti majumuli yama dizaseja vinti nyanadzu so kikonda izata nyumwalu porque gira aí Zeus se lançaram gira aí Lucy lançaram talvez de lançar de lugar na já quisos o número que eu me contei é exato
0: cujera 2016 cara o maga higunao onguma negasi no romandani a tumunya o imbi enga imbel o imbia carini tumunya o imbi o que é da cujera 2016 cara ouro
1: já e ne como nego ganhei tempo em gavinda nichei nem sempre o tumunya música não cabe zongo pede mega mevi mega merari namba imbele eu quero kuguya nyongo na nyoya pria pa vida yangu ngudzito kwa teki kupanda kambi vida ne
0: kids
1: ndao ya kisos much uli deje mungu pia a nyoya de kam antika ulu ulu kama nyidu ya kama utakala
0: uduu ya kuguya
1: uli nyidu ya kutakala
0: kama ngutembisa kasi zifa hambrekin zakiren za wala bakora usizimba sako ku uwe de kuguya
1: a nyoya de kuguya uli nyoto kakola nsar doje doje mezi o mezi mezi nyina lansar uli nyina lansar kudzimbile samalenga pe samana ita kuponi la sari zimbili kambi ile enda umo problema uli ndu ya kama wana nyipwe
0: wana kukwe wana mana na mabijie matiti
1: hawa mana nyipwe
0: upali sana basi
1: haa kizu
0: kulisini ijubete kakudandisa matiti
1: ni nyambanu kwa
0: nyambanu kwa tukata
1: kwa mbele kujitonga zunza kama liti ulatu zunza liti milatu pra uvoya maputu inapone wafana wanyambane kwa kare kumo
0: wamu kasi upakari nyama buliatu inapeta kamu jizimba jimweju ukanedu ku udusilisi zimba nya sipia kujibu kasi jizimba unajihatago esi nya sipia ungarudusago kwa hininga wa njisi para wakulo kwa kulisine uduya kwa hiyo kutahagana kujibu kizima
1: nina ninge my love kwa zimbe kinga mana distaki matuwenya manga tete pinga lansari kiyo
0: ngulini kasi hapwa jizimba jiji na kukui my love anatahitamuseba lukana kwa jizimba jiji

0: si magu segani nya rongro kwa tisi boy hago hongo ga si magu higisa nunga kui hago e makabaga ni ninga sadzi si gas mwetela
1: ningo siman
0: hingo tumba uche tunga rujana no gapudo ba imbi wala bawata no gwa ingisa ulu mu imbi gambi ungo ba tiba mbi ba imbi o umuga ya Mosambiki ya umuga ya nyemban ambaro kwa gaba banzi nyama yiko kwa we mu imbi uga nara kuyapa o inyongu tura na juhu kunyipataka si unga fana nae ambaro basi unga hengela na iparku
1: Ini Mosambiki mamugana ku Mosambiki.
0: Lorena Nyati.
1: Mm-hmm.
0: Kids, ngaye mbelaga si iyu ranago wa udogorelaga si maembedu yae ya Lorena Nyati.
1: Maembedu yae kama mangu shamarunguza te sangu wangu zimelodia izo zitumisago nyungutuwa yuhu kukwae.
0: Kids.
1: Mm-hmm.
0: Uninga dore kumwaka mo bas unga manana nayo kuba muemba kumo.
1: Ningusudore kutsuka DVD ka mu studio tsapa vavili kutsaka ngudzeni.
0: Ukalo ro wakaupimisa una girega omwendo ilo ro kona bas.
1: Nina zama kusigirega tsopi lo ri tege girega. Enda nina zama kusigirega soso.
0: Uruka muhabo beta kuminyedza aba nyama buliato. Hinga simiyedzi yo mu yigaba hikunayo aba kanyagwembera ora chunga bo aba nyagwembe uru. Yigaba jeje watsamwembe bendra kapa. Ubetaku akishamura unanyapuli gai
1: nada nyumwali nyapuli
0: umwali nyapuli kulisini unakishamwa kabunya kwa digaba jiji umwali kufika aba na digaba nyumwa junya prato preferido aba betaku dziti wabo mahigisuni mahigisuni sumana kujebiji karangu ujudogorera kuhodza no boy makes ya sumana na betaku dziti wako kujebiji karangu ujudogorera kuhodza mabu makes ya sumana i ungkodza kujudongisera kan
1: epa eno kuphula pasha yangu eno kuphula kama pasha yangu lini nyonyo bayi mwa jinya yiri ngoba be umunya dziridi nyona dzereseita pa lini dzidaptare nyidziresango mashini ngole kuhodza thamikidzi masa peshi afase
0: ngayembera kasiku ga madongiselu ya kona kasinya pratu yeyi uyira karini uba uyimana kasi uhodza kuma hisini suma
1: nyogweta for example kwati nyamasa nyirenga tomati alio pimenta, senora, então nyividzisa masa uns 8 minutos, então nyitemperari peixe com alho e bumo. Nyibi nyividzisa masa mapedza nyipheku pikaredzi tomati dzisabola pali nyithesa bola nyithe alho sevidzwa nyithe tomati sevidzwa nyana nyithe senora sevidzwa então masa ni senora so viya kutepo mwe nyozo sipata sasaba nyibi kena na njera alfasi nyibi nyi fritari tamigits peshi yangu pali nyidzikhale nyidzotse
0: kids ngayembera kuga kuhamuyega nya pratu yiyi hakupo maikusinya sumana wakudzipwa kari
1: ya yeah, sopo dinyerekorereka frango minduwe yembe pashao yangu yoye
0: ungoza kujudongisera kam frango minduwe
1: kids
0: unatahi chamusera kasiku ga mami matsiku kena kena nga yema kapa kukuramba
1: kids
0: jikarangu jeju nyamasa wakujumana kuga maikusinya sumana angu bela vizinyu kaya kwako kids ujikora kuchizu
1: ya yeah, zubeni zupari zangu ne ya yeah, endao hita kasi tambi kusoza wenga magubiani ya semana endao semana para ukali na wali wago umba wawona pakari ya semana kututu matutu mongo ya no hongo ya endao uramba moyo uramba wavili sungu mbura karatu
0: kids ijika si chiju ujikarangu ya muembi ajikola wenga muramba kuka elitikula muhunu kukutuka kamu adujira mutu kubeta kukupasa abanya tumwa kunya ku MB hambari kitu ramba wajira jimotsura nganya ku kar anga ku manaka siku kama chinga mune
1: ku numero nya 84 42 51 481
0: ngapindra kuba alowa kamukwa
1: 84 42 51 481 ndan vakugweta ku dzi Facebook teke onye kweta kama Costello KW
0: Aya kasi kaima kinganya ku umana mu embi nga muramba kuga litsukura muhuno litubeta kasi kuti yabakirano bako
1: eso nyo mbe kene dongisa yana porque olinyi dokuya iva na nyupa silu nyamburi ku somo silu nyamburi ngudzi sitako kwa friend
0: kitu hibonje de kasi KW kasi kuga kudzumela ta hinga mabulunyi etu nguche tu nimungula na ukati jisi kasi mwa kujimbrani nya umi wako ambari kitu nyatumwa kwenye wifu
1: nyungubonga

0: Kubonje daga uwata mwenge sinyagoreje unga hipwa kabu nyama buri atu ya muhono. Hambari kitu unga hipa ngaraza kabu nyama buri ya muhono. Kirubu haka muu jikati nyagu hisuku wala, jikati nyagu hikuweka, jikati nyagu hipauka kabu nyarongoro kuwatu. Kuhu jikati jitidi, mwaru gambi jiru nyagu jire. Isadeo kuchetu hina ema kabanyi longoro kuwatu na ikutembe saka siguresela umbe kuga sumana itako. Na nyuguru ndrugisa kucheni kabu nya longoro kuu obangara ziru cheni Jeremy Francisco. Na nyugu cheni chau chau kara sumana itako nyu umbe longoro ku.
1: Inyambani ritmu longoroko nyaugane kutunze mudza umuga yepandre ngulya inyambani ninga uranga va imbiva inyambani kuvika samane gava na kuvuma barati msambik roba na urmu yembe unga digi ku londrona jikati nyakuta tamane gam no gira gipandre ngulo kunya inyambani ritmu kuku mu manega na hitzmera va rati msambik kititsi ya inyambani Sinyogale kwa radi Msambiki ya kubwate ketu Mwanyalo ngoloko nyenyembane ritmu Mana mahungu kujitonga Kolo tigonu kia Msambiki kujikati ya genani 15 yodas
2: Radi Msambiki Inyambane
1: Mahungu magutani Nelson Francisco Wengi sinyogale
3: Mahungu ya inyambani.

0: Irosili mwingi suwa radi Msambiki ga mahungu kujitonga yasunambu sa disiku la muhunu jikanikisu nyahu jimbirani ni uramuri umu inyambani jingu karazega kumahungu nyahu simami uonega stuka mezu siri nyahu bahuiga maranga ya mata kumana kuhimbe zerwa marumba kumfumu mapoisa nyahu onere staratu umu inyambani marka yu kamananga titelera bakimisinya zimozo bari banaku guperaho kuga jikadi yuna na kugireka mihagano nyakutisimiri ikumba kudzindranga nyauhibudzi za tikunwatu zipayera dzamatsitsini ya humwini dzingari kutwazisa huno mapoisa nyapayera gasukoza kuve watamanega mana kuonera dzipayera dzidzi mapeni mahungu kugitonga mahungu yaya Momo manzanika ni Alfon Francisco, Bernardo mamau kuyatagu, anaguma wanereka binyamitini, hinagumisu verani u ingisi nyawari. Ega distritu ya inyasoro mjipanu kulugi nyambani, kunguta kuna kupungu kastuka mezo, nyamadwari, hiyara magimbenaku, nikumba na mahozeru nyayari, sasabu sesi, saguone kumahungu nyantumu nyahebu zero, maerani kuwa mapuredu nyayari, ni mahozuri nyari utakuna ukirega umunyagitsungu. Kuga miaka mirari ingabindra, stuka mezu nyaku kimberani, ni kumbana mahozuri nyari kistaku sina kupunguga. Kanga kipima nisu jakona. Kuga mwaka yuyo, distritu yile, iwone lede makumara rari bandri na sara stuka mezu nyamaduari nyo kimberani kumbana mahozuri nyari, ika sanana nyo kujere kuwele wakara rari bandri miaka, kuhambani isu nyari bandri magumi, ya mwaka nya 2025. Tengu nya wungi nya suka mezu, saguta kukama konani nya distritu. Ule ataku anakuonele sikimbea numa hozeru uye unijani tusitore. Samusili kukuye. Tumu utaku unakukirega nya hebu zeru umungegitsungu gasikuwe hiti mahozeru yalinya yadi. Kisa kusina ukira kuwe huwane ya kupunguka nya suka mezu nya ayo maduari yaya. Ijikane kiso nyaku kimpirani ni uramuru umu inyambani. Jingu tunazo kratze kumahungu nyaku simami kuoneka kuwe kubaha kama langa yare kuhimpezu duwako kutakuna kurumba mufumu hokaneka siku maranga yare mamaneka ku umu nyari gungu sanya ipwa simbargambe umu nyebambi nikitaratu nya jikongoru nyaku perigatikunu watu. Kuka mwaka yuyo umanikidi kunaku emiswa makumabina lipandri zinyumba zingana zinakubahwa kukamaranga ya kutakuna kuhimbezele kurumba kumufumu. Sisista kusina uhiro kuvati nye kukari ya kumaneka mbe kunaku romu vali vaku vatangiri pamaneka kufana kutusa kuvi kubahwa zinyumba kukamaranga ya kutakuna kuhimbezele kurumba kumufumu gasi kukoza kupunguza jikarazu yeji mu province nyambani kuumbiri komiti nyakukari itakukasi inaku kimbiaku ihebura mathinga yakoni nyakudwanire kuli kusuone chikambasituka mazinyaka isi nyakubahu nyamabahwe kamalanga yari kutaku kuna kuhimbezedwa ulataku anakutangira kabineti ili nyaku kimbirani ni uvikiri ka ayo malanga yaya uye borjitu damiao samusiri kujikara zunge jukunguru nguzu jita ugina kuwone ya kurubatu bago bahaiti ya zinyumba ya zukunguru na rikuga maranga yaya kungu himbe zedwa. Mapuisa nyaku wanelele magimbele mastaratoni umunyambani marika yo kamananga atitelera vagimbezinya zimova variva na kugupelago kuga umunyastaratu kumatsiku yari njimkulu kilako mihagani ya kutisimiri ino kumbago dindranga nyaku hibuzi za umutiku nguatu. Maritu manga rekele kuka zimiruza siura muhunu mudrupa nike nyambani chikatunga na kukiraka ripuru liringa na rina kutangirwa kumapuisa nyaku onere magimbele mastaratoni. Gambe ripuri li ubana kuna kuromu jikana kisu jiri rampani inatro. Mapuisa nyaku onere zipayera jikana kisu jiri nyaku kimpena kasi ni uonere zimofa kudresa provincia transport umi inyambani. Gaku donela kuka surusisi kufi zimova watu wakimbe kunze zinyazari chikati jiri kambi kuna kuoneka kukwe tarutara nya watu omu inyambani. Horegera siku matsiwi yali kuno kireka mihagano nyakuti simire ino kumba kuzindaranganya uhibudzi. Mitumi ya Radio Msambiki, imani kireka si inako wakufa fubi, kasuwe wana budu sanunga na wana kireka ka mapu isa ya nyoko nesitaratu, zimbari gambe ni wadu wangana wana kukimbisa zimova. Kugari purele kudika hibudzi ya rita kuhina kuningwa mapu isa, kai gambe manga zikoza kuwe kwa simbisikati, mama nega mana ku ninga chacha zero, kumahungu nya sekarazu nya ukari, nya wadu wangana wadu hundra, vasa ndisikwari na inyama kimbele masitaratun.
1: Ashilayeli hichi siya kukawa famisi wami mova viki legi, kungani kuwa hombiwa shivana jahe na jwalu Msambiki. Heu belega bola. Hele chako. Valanza mina yoyoki le famsa naku ni uchayeli. Hina ufamba heminenge. Hakuchete waku. Hiti waku. Hifamsa ku inomaruwe ni kasi. Hinga nyeta nila wami mova.
2: Se la watu chimita tsengeli chitemba kolo. Wata kajesu wema puise.
1: La wato voto maha kunga yani apa. Wala kuya kushuona. Ama poisa matavele hesha kawona vatsa isi wa hemina wile ifanela kuku kada munile yanga iwona.
2: Sela munga kwa mvangani la muma poisa ya kwa nero mshitara pini niva hava kwa?
1: La hama poisa makona hewoki ya ntalelo ya mshitara pini ya lumukama inatru woki la ankulu ufambisa nakuni ni uwone lili gama fambeli yala maruweni hekona la hitiru luwa nyamufi.
0: George Nzwaru akui Horozi nyago wanelele mapuisa yale nyogimbeni nistaratu umunyambani na regeras kuga mihandro nyali purile vangalikira kuga zimindu za tisura muhunu. Lipurile lipedi kuva zimindu za tisura muhunu nyamana isinga kwa ziga gambi kwe umorele zimofanya kukari simbari gambini kulipusa ugode umogambe ni kwe unimgo sila yero kabagimu singa zimofa varenga bana vaikimbira kasi na varumaro marungeru yali nyali zipaireza matsitsi kumokoni humini kidzo kugalusura muhunu dzi unani mapoisa nyimapya nya kugimbira ni payera vahegisede muhunu utwazisi uri vanga bana var nawo apo kugatengu wakoni nyama kumana nya avo vadzikudzira kuve vatwazisa kugalitsira muhunu komandanti nyama poisa ya tiku nukwa tamusambichi mjipana kutu yenyambani juwana milisi. Agura ila kuhisungu poteka kwe kurandisa wadi nao gavari vangamanika kukasivana kutuasa milisi. Tamusili kwe mapoisa nyaku wanelele zipaera poteka kwe matuma kwadi mana kurandisa nao na mariniki tao sosisi na koza kwe mitumu ya tabu nyapaera ikimbe kunzia zinyazani. Mutangeli nyapaera ya dropa la matisi Yesubu Francisco samuseli kwi kutwazi sanya mapoisa yaya wateka kase ayo mamane mara utuba kunze zinyazani nasuko za kuwe paira ni hiro mukabunya kwani mutangiri wa paira ya humini Juvial Sitina samuseli kwi kugira uru paira iri ine bayiro mukabunya kwadi kuru singi stago sina ugohekera ku mahungu nyabana uru mara mapoisa nya ku eneri nya paira inaseje kuruhungu nya kimbani tumunuku samuseli kiri shikola sekundari ya kongi haro mudropa rika inyambani yunguta inakukira jigava nya uviri nya mihagani nya tumunuku upole tulu nya kuhoza ule kutakuna kudu yomu ipani kuruki inyambani wahani nya tumunuku si mbarga ambe upenri ni ugiri nya stoko zero kisu istaku sinaku uwanega jifisa kiki jinga pera kukali siku nya mararu kina hangora karari vandri abu mazana zana nya vahiburi vandranga nyo hibuzi vama nikako vanakurumu umu nya mihagani yei mutangiri yanza nyandranga yiri nya hibuzi ni ausundu wa marao samusili kui vakuduwa nile kuka sumana yei kumba uranga uri nyaku vama nikasi sanana vahiburi vanakuhakara ahuru gambe umaneka kuru uranga umoku nyaku ningulisima tumbunuku wa tiku nukwatu nguzunguzu wa mudropanika inyambani. Mwengisi wa Radio Msambiki mahungu kuitonga mapo hidume yisu ya muhunu mahungu baro inu hebuda kune Nelson Francisco. Bernal salamu mahungu kabinye misini keto ruhide.
3: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Ja, babe, vaniaba hina puri nzimu ya gonya matapa nzulongo. Hadzu kupa ngambi kitu. Kukeza mwani, izimu nga dandra kizu, ni izimu gomogo kizu, ni matiku ya muhunu. Wawo wanakarini tumbunuku usumburu, ungo landriswa kumazaha nzimbiru.
1: Wakeza wolu. Mazaha nzimbiru wa dandri nguzu. Basatu yunguzu. Wawikeza, eti hidu tusezelu. Mashidigimbi ya kundunia.
0: Kuhai singa bindrugeze gina nginga gohe kava karibaba kasu stamanega sirusis nyakatsi dzitson.
1: Ya singu manega nari kwasuna yotepanga yedza go rano paginane esinya go tepanga yeledza go akela koza da abertura ya kisisi dzimetsede go tumbunu porque khanga koza go acompanhar go tsulega gogo ni nayo. Kepengga bayar aku pun sulit lagi. Di bawah kamera kiri, di bawah ini dia kiri mana asal kamu karat. Iselan di sini naik. Zaman lupa aku selan saya asing gue karat
0: sih. Shenguan gak ketua ambad zigarau ufum umut kongoru gambi. Gina ninya gire gika sugu ubin ruge sugu ya uadu.
1: Hingusizama porque hingusangai kara kiso zukumunidade zato. Kerana kisah, gosong-gosong kubuatan itu sih, porque sih kita muda kamu guade, sih jauh. Entah yang kubuat kisah sekitar tunggu entah milik siapa. Orang lain kita itu mahagane dia itu, bangku garas. Mas, inasu hilang sana sih, baru kita hilang sebab kita itu bosi ma banggalnya ada, juventud dia orang.
0: Gina mu gira go gasilu gusilu si bindrugeze si uya bunyagwadi nyago mu ganenga katsi mu niri ku mutu wangu senguzu mutu wo mu munyawo bafa gina ngigirwa gasigu batsayise batu aba gasigu bawo ya bunyagururani go kumugo bota go gira nga katsi kidzi munga dandra kidzi
1: va gusya tuno. Eu sou maior da base, o homem da base que está só. Isso é caso de igualdade. Gozo tempo se namora porque você é bem nascido de qualquer maneira. Tempo angago é nascido de qualquer maneira. Qualquer tipo você não muda já se garazo. Que tu não vou, não vou ser nenhum vendedor. Mas da angago de ganhar o que é, engasei o água, minha barato. Engasei o água o ungi, vou estar com a teia. Kisinga jirega usos, entah hingga yang berani tu usos, kita munga bekerat, ni ya.
0: Ungusera,
1: oh ungusera, kuku hati aku ni gak hebat cukup apa, gak sewa dengan ungu, ungus gak sewanya barat, ya, kisih hati.
0: Kukia bikin terbab hingga wana kita ungu bawa mai Yesus, tunggu lu kuatu, kita gitu ya gak silu, rupanya kuku ni sumbulwa, usimami, unagumanek.
1: Eji kilombo yuko na yuo gazi zovu, kuikata wana ingizi, wana ningezinzewe kamila iyempelo kwa tokongo, wana ningezinzewe gazi tishizi, porque tishizi zunguzi katolika, metodista, amerikano bote kiti tishizi zitu kitu kagegali, zoma tishizi lugha kuhuru ni yuko manzi, tishizi zako kani tishizi malini yako, maish wata kuingiza nguzo. Ingi sanguzu zisisi, uingi samila igane duangu. Karatu hina kawatu. Litiwili na binduga nilu. Kisi hitilelea kunguzu kitina kireji.
0: Ngai embe zinzi mzimbiru uzitakira kunya zisisi kasiru hitikulu.
1: Zita mbongela.

uhegisa mwingisi nyamna longoro kunya usumbudo mwingisi kumakuni kwegisa nyamitumu kwegitongeli na kunisi lambo satsi kuda muhuno silambo kwaliko nyakwila ni litsiku nyama na kinta faida muhuno hinane 27 nya agosto nya 2026 haka kutadisa galbinu saida melha kumakuni lersu shau kabinya mitini mwingisi kitonga kina uyamin rukuja kati nya zi 8:54 etu inaona kukwazi mzindrima nyami tumwa barraji kwa kuimunia tiva zumele karati tsalini kwa niki topi olu Ate kada ga zimzindrima bar radio to karingani.

0: yako magudukerera nyakuona kuonekera kuonekera wakubina ukuchimpira foya yakuchira gireva reva wanikati sikuloni dineyo
1: yowe
0: kanyu kwetari kuro.

0: Mahungu ya Inyambani.
1: Mahungu ya provinsi ya Nyambani na Avelino Antonio kunga hekalu utakuma longolo kuwa matimu ya siku.